0: Mungkin lo orang nak ayah parin telefon dia. Tuan aki aki aki kawarin dari mana nak oh Vodafone tak kuwakan nangai. Device promotion.
1: Kaya kaya amra kayo ang tingin telepon. O, fine na ko telepon. Kapuan kay de AO6 na po na app kalepon ng dabubuwar wapuy marwewa na kon dabubuwar wapuy marwewa. The Moto E14 ng dabubuwar wapuy marwewa na kon dabubuwar wapuy marwewa. O, tabi warik. Akikip na telepon na ikata o Royan Taylor. Ay ka, apakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapak
2: yuwe kame akura.
0: Iragin na behan, o yay tipakani po, po, narun.
1: Kapuang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kirom tipakani po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? O ti po ba hindi embe sa QR, yung narikin na payrom din may 1% tipakani po, yan din na nin na ko tayo ang telepon na.
0: At aura yung tayo nita po, nipakamani, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, Bakin, Wakan, Met, Greenix.
1: Yay na bay, inani kay, nanamani ba tutuwa matuwa? Dahil sa kumatang peso sport complex, ibugini ba yung dokoro mo na? Telefonia, doon na agya-agya, kaya wala umangan na kumota po. Ari kung wakanin na ngayon, ibugin, wakam, kaya kayo na lang.
2: Ya, kaya niya po bukitawan?
1: Ah, nai ko, pasyon na tayo ngay. Haya pa ka na po ngay, wata po nyo ang nakuha na telepon. Sa kita ba ka, ikaraw raw, pa, ipon ng babo kitawa, yon da babo kitawa, yon da babo

Dabu ima dero wari kita menis mangkai ya ibu ana paroi jawa tu wana aku mengat tau rai nang rangka nam dogoro men narun kare kare wana panani kita meske dogoro ni metang na manga kau orang kan dete dogoro kan dapat mayu dapat tepek ni metang sena sena manga nora de kuna rai ta kuna nayu mayu ya kain di apa ya de dogoro bundana ni di apa one man one woman

0: engineering day ke ayapo insinia ke kona ni kinadi sebise engineering day hoilei
1: kwatanya enem to roi to kota kini makuri arieta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin de engineering day ke ayapo insinia ke pon mise engineering day
0: Kwa mpwe eneiku wa kiti leo, aki wa tepo ngare na katine kia ikakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. So ho!
1: Ya hanti mwa, wa kira kakao kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wa kine na nakarikine ke kiripese, ka fubura nero na teitei, pa ngari na nonchaka inipeiri. Kara wa te kawai, te buris, suwa na tarar wa kine tiran ba ega menu roi, sutake na kain na kusingan. Aoi makuri nisi kereki kaya kora kora akia kereki kibentai. Here man!
1: Kampan na kia amena yaan mese pun PUB, KHS, BBU, KOI, or Projects kia kinaki naraya e PMUs.
2: Aau ringa pa, kopi imena nyawa pangintana makai na yasun. Awa ane titai, arinang karawakin kande tebu kameru, pupura arinang karawakin tebu erik skwea, ipukin tungana ya punginsinia, arinang meu rinanun panani kiribas, Or na nung live streaming. Taita para ayo tata iya kakao. Ibu kini buto katia arin sinia. Aki yang aya. Aki anay mga tauroy. Tapi tapi kaapin na kilibas. Na nung tata kau. Ay kapo.

0: kona meuri ni namu kwa ngora e wariere ki e rongorongo ni kawai e rongorongo nanene ke kuona ndeta ya yuas na tauroa ndi nako inano ni karakina ni mwandi kinte kuna e sipene ndapeka unanene ya te ueres e karina rokona yata ya bago ndapeka unanene ya te kuna na bayo na yaro na baya kame ndapeka unke wariere ki mesta keta ya baya kangaro ni mwani kora wakinte kuna yu anta ya yu te ya oi put nantai naki awasara ya mtiani ni ani Oi morarariki naki aki usaraye nanin tianin yan menga iya ai karangi ni reke reke nebe me korawakin tekuna ke tianin eyo Detaye iyo sina da roi ni karen na ko ira na kon rongorongon muan bung yakin tekuna e te wireless e karina rokona Oasina tauroi nungura na konti meruru wari estan korawaki metu unumaani e kuono no moua. Pa ena uesira na koni karakinan tetai, are ngaya, ayako naan yosinako yei, kendo tiak yei tukuna ayo. Katauroi ko osao ngurakan wanti meruru, metu unumaani e kuono no moua wari estan korawaki metu putakin kanaku paname karikirungurungu inanundirikei kapakana. Hari ini metuan kawakinak, antara ia yang kanya senang tawroi nongoraya makoran, ayam eroro nikaines metukuna, ehte wireless ehkarina rokona.
1: No, yang mana payu rumba, kanga ungu ena bangku ada mana rek kuira zaman angan aku kiri smash kanga antara ungu hari, perkanga ye juga hari seri rok kita lah, kanga wanan tayi ni.
2: Ah, aku wan ena, untuk payu ni aku pernah nongya yan, nana tayi tu nong mana pernah kita tayi yan. Mengurangkan kilo pada apun ini nanun tengah dua bukan ini mabui tapun tahun mabui mau aje, eh nanun tetayan.
1: Ahi, otera di tetayan ni, ni kang otera di beri kini tetayan.
2: No, pun tengah mimi apa, seketan apa cerung-cerungan, ma, ya anak ibu cutua de, tengah misi nari Christmas, misi takuba, tengah misi nai Christmas. Angkan, kanak anak ibu singkan nak kon tunggu mana, itarawai kali, nak kon tunggu mana kali. Ah, ngaya Amerika. Ayah cendu kau niaga kian Christmas pa tuan engkau kaya si tak kaya ini runtuh rumah. Engkau yari kian runtuh rumah yang kan entayan. Awal dia yang wana bangkan ni, karena kau kia Christmas itu korin apa anak kau tahu iya kain iya milik aldi. Anak kau ni buatkan mangai. Yari abu pusing kan cepat bawa Christmas ni nak busy. Pusing tu anak ibu anak kau aku agi na pendek tayna bari. Ayah kiu koru mungkin anak kau cendu kau runtuh rumah ni. Entah kita tuan ibu. Yari karena kau ida na bangkan ni entena ada. Ah, macam mana korang ini tanya? Si tengah awak ni mahu ni men, ngaji dah buat cuman ni kapan? Awai, jika uang awak ni kan, apa hari raga bini buat cuman di matang, awai kari panang.
1: Pandai di matang kan?
2: Aran di raga bini buat cuman hari pun buat kat, awak matang mungkin kan? Kari panang.
1: Nah, kita mohon untuk jorong orang ni, kangen cerah, nampu mungkin kami kemenang mana kan?
2: Nah, pun tengah mimi, kanga kumi mimi buat jeda. Congai dapat senak ya, sekitar anak buat di tapu ada senan aku ye. Ira ini kerana tak jinak aku dah congrong. Nah, ya cepat ada kilo orang gisya pori ini kan, memang congrong mana. Ada gisya yang mana untuk kerana barat senario. Oh, ya pori ini dangan itu congrong mana. Oh, enang tete anak aku dangan ya pa. Kami ika berisman itu koran. Ayo temu antai. Oh, puning kami, kami nak berani aku rakorami. Tahu apa berisman pa, pun nak kami. Nang ayah kamna nak, oh netuangi kami. Agak teman, ayah nama aku. Kamna ni ikuri. Agak teman, ayah nama aku. Karena ye netuangi kami, kami macam ni, ye kamna keroyok. Oh, kamna uringan apa? Ye tanu mau uring tekam kan? Karena ini mahimi. Benar kan? Agak teman, ayah kamna terperi ye nak. Oh, ye dia ni ayah nak naikin kami nak kujis macam. Angkut tuan teman mau main musiran ayah naikir. Oh, kabinet ayah nak cakar dia cakin nangkanya apa? Benar ke? Agak teman. Ibu aku mi, ada na tutu, atu yang wan. Tapi mungkin nana tak agi tak kini nak kuidari. Ada cina puni pernah ni dah nana nana tak. Ingat kita ayah di kini nana nana tak agi cina agi tutu atu na yang wan. Ya ringkis sama nangan lagi. Ada sama nangan kan bercina kini nak kon tokar atau ada cina dia.
1: Cina
2: dia
1: uai tokar tu ramai cina dia
2: ungkai. Ya ron, pun ikan na bagin cina dia wan.
1: Iya na bagi.
2: Ya kiri iya bensin.
1: Oh, kamu atau kalian?
2: Saya atau kalian nak kongkan?
1: Entah kalau pening gua, bukan uring.
2: Uring aku, pak bun tua uring. Nasin cuci, tawaran dia tanya ni, kalau peningnya.
1: Ah iya, ti terkait bukan ya pun anak kait bukan apa kita tahu tayang gitu.
2: Eh punya anak kait bukan kita tahu tayang.
1: Anak iya, angkik kau mama nangan aku. To tidak rumi nalu merau.
2: Rangin muri ngaji kita iya ni biru. Ada pun muri ngaji nak biru ya. Rawa kita orang mana. Pun kita ini kan orang kau dia kura kura kita iya ni. Biru ngaji biru apa ngai. Tahu pun tipung ina aw pun ina kiamarak. Ya pun ini nak biru nalu arah tu di yang antik kait bukan. Nalu kau ingat entang. Ah, nanti orang nak kau nanti lah.
1: Iho, terakhir hari kau aku ada ini nolak awak je.
2: Anak ah, nanti tu awak pun untuk buat ingat kini, nasi mahu tu ayah pun korak korak lagi hari kau pun buat ingat sini ayat eh.
1: Ayo, banyak sekali ramai sini ayat eh nanti.
2: Ya, abah nanti kungki. Ayo, mana kan tahu sehari rura hari. Tuh gitu ya. Ayah hari kau ah, hari kau ayah pun dah ingat korak korak rura kau ngah cina muka awak. Nah, ayah pun mau mahu hari kiri ya rawa kita memandang kita awak supaya rawa ayah buat mana, ayah supaya ini, ayah supaya ini kerana makai na. Awari cara urin ada, ayah pun dah ingin korak korak itu yang kan ni.
1: Tapi rumah ye kita pungin atau orang.
2: Dah awal jengke, aja mama dah jengke. Ada, kita ye itu rumah ada yang mana ikat orang kan ada. Ya anak kuni yang tak akan dipanangin kan. Ada, kadipanang ayah kan ini macam beri cuman bagi gua mama dah. Ayah ira pung ayah pungin lagi amarak. Aw, ayam. Kalau kata ayah pun dekini nana be, dekini nana nak kadipanang ayah dia macam aku ayah buci arah korak ini kan. Karena aku melayan ada. Abang ni mesti tangkan ya dia ni mana? Kamu nak benin muara kini kau orang karipan angin ya dia. Hingga hari saya benin muara. Hari cara ini karipan ang itu benin bayar benin mi korak. Apa ya benin? Pintu kau. Saya kisah kami indah tak kini. Ini bayar. Kaya angin ya yang nama. Wah ingat tak? Ingat murud. Naya hari kang ayam benda busi nak kau itu. Antai yang waktu murud ni macam mana? Antara ada benin mai. Jaran apa? Ini kan apa ambai deh? Ia tadi, ani kacau ane bayi. Awang kacau apa kerana mana? Awan, ani kah? Ani mungkin ane tadi tapi macam mana kau? Ini kan awu kena orang ayuh ni kerja mana ni? Ia waria. Ia tu, ini dia amarak. Ia hari sini yang cipah amarak ini dia yang. Orang ini dia yang yang kan ni? Orang dah sini kamu ini. Oh, orang kau baru tua hari tu, kau tu.
1: Ahi, atau ibu ngah ibu ngah kampur awi ini aku bayi terawih ini kerja kau kiri sini.
2: No. Ibu nak korang maju nara bung ini mara kentit dia, baju pun lagi nakai terang na cipuak. Kita asa bakaran mukan kiri besi na kiri semac. Oh, ibu nak korang korang tiang kentit dia. Iya kagian nara kayu kentit dia.
1: Orang yang mengawal diri.
2: Ayam mengabun awal diri.
1: Mama nangami iya ina korong korong waika apa kau si mimi kita nurukon dua ris biar.
2: Iya ina. Na, ibu nak kincan nara ba iru kentit dia ane ba. Cuman nang kan era unuman ya era era tajin kan ni. Ayah pun dor, oh ayah cian mau tu kuna na tu koran na ayah cian ini kemana mati ya kuna nari. Angkanya engkang ayah pun ini mati roy, ya tapan ini kuna na ayah buci arah koran engkang ya. Hari nang ayah cian engkang ni hari si nang kumen nane engkang ni. Hari cakap mati arah nane engkang ya kami mati kamu ini. Hari tu kuna hari tu hari saya kari na rukon.
1: Ayah pun kami kuna ni tu kuna.
2: Ah pun engkang itu kuna tu mana ya kamu ini dia. Bang ayah pun si cakap tu na betul mana tu wah.
1: Ana yang awak ni kawai mingkan yang kita makan.
2: Kan ni, kalau ayah rabung arah bungin nana ni marah. Kalau ayah pun, ayah ni buita pun arah bungin marah. Oh, kan ni, agak biar mengaruh tu buat esing kan ni, mai tarau. Ane mengahit itu orang kan ni, karipanang. Kapan ni yang mikir agak, ya itu buat esing aku mai tarau. Hari, aku tu buat esing mai tarau orang kan ya, karipanang. Wah, tu korang kaya kaya mai tangkai. Ayah setia kaya yang kaya. Achen bukti. Nasi ni kan aku ayah buci pa, nak untung mana? Angkanya nasi ni kerja ya untung mana pa? Anak ini cukup kan? Nalun dia tanggian dia kawal lagi sih mas. Yang kang an yang kan ni tiba-tiba kang aw kina nora detayan.
1: Ah mak aku kure ya.
2: Ah aw kina nora detayan.
1: Ada nalun aisyah gitu buah kan?
2: Aisyah, ada aisyah lagi kan? In mangga kang ayah runtera. Cakap tadi pada sih nang mangga karoy.
1: Aiyah, ni karoy kamaru koi.
2: Aiyah, ini karoy koi.
1: Christmas.
2: Christmas. Soi Christmas. Awal dia rukun apa kan? Terangan sih mayit. Tuan itu bos. Mungkin neraka aku.
1: Biar tak kita berukum ini jadi.
2: Bukan tak kita rukun terkami sih na.
1: Aiy, bandar kami sih na. Di mana tangan?
2: Bukan di mana tangan? Bukan kuku.
1: Aiy, aiy.
2: Nenon doa tak kita angkat nen kita awal tak? Oh, semimi itu ya imat tang. Ia mesti kaki abun. Aku menikuri tamnir. Kita sudah kita nara bayar kuantu wap. Oh, amang adik aku mena menikuri tamnir. Cuma orang kita nara nak kunci men, cemoto ka?
1: Kunci nak kan? Puni nari Amerika ke?
2: Nari China tahu ian, kanga China.
1: Kamu nak buka mana?
2: Nak buka mana iya? Kalau ada puni mengalir dalam kita, ni kita ada buat indarau cia, cia mana? Ada kita baca kan? Baca China cukup berak, kita wano. Ada orang bantu China bantu cukup berak, amang puni di dalam ben nak kunci cukup berak.
1: Anak yang awit terak makar awi barang yang yang agit terak tau cipuah kaki.
2: Nah, ay inanun cipuran itu dah yang ni yang begitu macam. Ay buntu makur ya kura kura itu. Jadi tungunik mak ayakin tua butua nai ipuran semangat aku ni kerawa kanga min nen tua butua nai bukit tak tak. Rang kuro matu matu nara makur yang kita yang.
1: Kami yang kekini kapan?
2: Ngai dah ni kapan?
1: Kami matang ina.
2: Marai matang.
1: Oh, okay. Ya Amerika, ya Amerika agak teraya
2: kan. Puni, ya Amerika kan? Ya orang Asia ni kita baca, no, pada siapa wajah ayah pungi orang ini, orang nak kita. Kalau Asia nak kau ini matang nak baca ni, nanu nara tay ini.
1: Tahun mana kami sukui orang Christmas?
2: Kalau mai sih nak bayar puni kan dia dari dia, baca pima tua na, cina makai na.
1: Aiyah, oh, kemar kemar nak kau ingat.
2: Ya orang, ya orang kita baca dengan apa? Enak buat awak kita korak. Nasib ujaran, oh ujaran na, anak. Ngaya ada ngaya dah si si dek ni ada ngaji mohon nuk ngaya dah mah kamu ide de.
1: Aiyah ada kamu ide yang kau ada.
2: Eh ngari.
1: Ngari
2: itu aku rasa hari.
1: Ngaya kau ngaku guna mi ya.
2: Ah
1: ngaku puntang ini.
2: Hari ahi puntang dah kan ya. Hari tua hari saya kari na. Pak hari pun tua orang dah bawa tua kamu ide dan ngaku aku na. Ngaya ane ni pun ekarawat ya kan anak ane.

Hawa ni kan pun kunan doare tin tekawa ari pun anakiron doare nakarais tai tai. Ha men kunan anen kan ne wasiran karo koiran dratayan meuri FM.

Yamuya, the minister. Question Gatam, the Patiran Gibun Yay Roy de Tapo, Mel Oin Tapium in Anonymium. Nayon Nabe Menibiru, I went to the Menibiru Metabina, Kiana Maguria Yunus Nagoina. Yea, ya win nine Menibiru, a ringae at Autega, Onikiria Menibiru, a Kiamina in Anonia Menibiru, Kimuyanga Yayo, a inaconimabuina on when we tanga my sea, as Baswagin Aron the Yakurbu. Our Yapon to a Mewin Tapia, Naruntakatu, but the Menibiru at the Sakaya Maraki. Punsi tapena jena kondiko ya maraki oni wosa na koni muyengaya. Tita usa kete sa tararua pun si tapena tararua ake neye ni meyaka meni peru. Aki taan nunupaya tapia kina nupaya ndo tangaya ea kange metuwa tuwa kanga tismens o meni karoya ke nunupaya. Awa ibu nande na peharu nikiraya meni peru aki akatuwa ake metapia kese pangaya. Kanga eka kongura ake. Awa awari miryo nape maisi yome ta ntio nape ayo ay ayyangu oni miya rukoya nape ikarangita meruwa ntio anu nasa on tipitipiki. Meina ina ntipiki meburu ntari. Anuri tamne inu wakon kai nape ikainta yen postcards me tamne inu barunran meta yeni kawa awai bungin tai. Awa ataku tapi me nome ta pa irangita meruwa ne yani meka kai nape ikai. Mebuninge nane onkwe kwasta nukuni amtapu mebongana minanun meo. Kikupunti imetuwa nusi ni katuwa ingabong ni miyakina, patira ya kwa karoye inano ni meo mayo. Kunoria, na yaru nariyapu ni kamenda taya jesu, kia karika kini kuru tamni ya neye menibiru, me arontabi ya menibiru ika wariri kaikai, haki akakatana kwa kimi angaya. Oyapu ni kamenda tatipe ya karoye, kia tapinabi ni kuru tamni iko, kini karikiko pa ya itapim, ya mwante bunga na inano ni meo. Menikaru kuwari kuswanga yesu, pena tau haro ni meo ni kapeni ni katuwa pung, Aku nangis bahkan hanya kerja tirau wak, metirau. Nataki napa tirau? Eh korea ini karoya, inanunu meom. Ponsi Yesu, aku nani kohasan aku im. Pernahkah ngarum nikunya? Oh nikanua tapi mepunganam inanunci oh nape ayo? Pakuangan kerja cukup kurei, metitokan nika inanunu meom. Enapun kohasan aku im. Arun nukurum, nam konapai. Oh riki pun narum nikamerena inanunu meom. Me arum meresan nanganiko. Tira ya tau ko menepusaki ni Yesu pa ina puyena o nipita meo mtipo ngei o wa indikira nampo ngini meo. Yanguya, ntiminisei.

0: Mau ringkai
1: aku telepon Maya.
0: Kena mau di Maya kapan? Kau tis sih lagi nak kau mekanya. Enak orang awak ni ngai pengin temisi. The engineering day. Ayah, betulnya si Roy ya, nak anak kau mengkati Roy. Aku, kau kata ruam dia dia, okay? Kita aku kawal dia dia tangi nabi yang orang Roy dia itu pana. Oh, ika para polis nak tarik pon ayung kaya si itu kiki tayai dia tak kangen ayai. Oh, senang mengan orang dia kerja mungkin angkat.

0: Aya ka pepe ni amin katikiro ay.
1: Aya ka pepe ni amin katikiro ay. Aya ka katikiro ay ko neji. Aya ka katikiro ay ko neji ni mga wag. Ay puni bay na raw siya ni Jesus. Ni sinetang kaya na ko na makuri. Ajaw na kaya. Kunda raw suni kada ni yon tara. Singa yan din na wa kya o pe sinda.
0: Kunang dara pa na pang kwen nam katikiroi. Ya ka wata wari kita ya kan ka katikiroi na ko ya ka hindi. Aki aku katikiroi ya ke ya na tikiroi men den me wa kya. Kunang kwen men nam tapa na ko rei sira me yai. Sina nora di kara tare ponta wana. Mauri dene me wakya. Mauri.
2: Hello.
0: Aya kona Mauri dene me wakya ko telepon me ya.
2: Mauri hello, ye ko right bana.
0: Mauri erang doi dei te bana, wara banao me kan.
2: Aira bai rari.
0: Aya ko ko telepon me ya.
2: Telepon me bigini be unta kai zat, dene meri.
0: Ahí ya con la mayoría en que mente está caí tan aquí a un pequeño pero hoy yo desde será que na coem anta y acabo se me haya que na con te puga me ruei anta y acabo se me haya que na con te puga me ruei yo pongen de engineering de ahí ya pues no me tan capen que ponen ahí tan capen cano cuam que te quiero ahí.
2: Ahora va a tener guaje. Ayer mismo me castigó. Caí la regla, tachi caí, tachi en gai train. Mind de tapo y mind eh. Tu a raíz de me. Tapo a yo a neo. Aduhi ya, aduharik. Ani kota kita dalam uai, ini yang mana kaki? Tuah tak kira mana sih lagi tuah? Orang orang dah le. Yang giri bes, so sih lagi kuri giri bes. Gudang ini dia orang lain yang merawat. Engkau ini kita ni merawat ke air apa?
0: Aku nang darah pandam katikiroi. Ati takkan tanya apa pun dong orang kan aku katikiroi ya kian. Ati katikiroi ini menteri merawat ke? Ipun aku em. Tetapi ayo sena aku akan kita tanya nak konten. Narongrongu temisi. Ayer engko ya de ko akan katikroi ke ayo di kamtai ka gawon akon na rongrong ara sponsor na ran me wakya.

0: Engineering Day ke aje po insinia ke el kona ni kinabi te mise Engineering Day hoilei
1: kwatanya aning to roi te pota kini makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ke te mise ke te pota kini makuri
2: arieta me makuri an karikira ke afati metuan korakora ke mise nikorawa anabuka meru ipukin pongin te Engineering Day ke aje po insinia ke pon mise Engineering Day.
0: Kwa kwa ene iku wakite leo, ayo tepo ngare na katiria kia ika kawakine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nyamata. Soho!
2: Nyamati mwa, wakira kakawakine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakine na karikire kiripeste, kabubura nero na katitei, pa ngarina nontaka inipei. Kwa watakawai, teburis, suwa nao tarar wakine teran ba ilamen roi. Sudah kita kain nak kusinan, awi makul ni si kerek, korak korak, api ya kerek kita mentai. Hiaman.
1: Kumpulan kita mana yang mesti pun PUB, KHS, PVU, Coal, or Projects, kita kena kita raya BMUs.
3: Aw ringa pa, kau pun mana nyawa pengintai makai nasun. Awan ni tetai, ada nak korawak ingkan ni tebukan daru. Pupura ada nak korawak ingkan tebukan daru. Square, tebukin. Kungan ni ya penginsinya. Tapi tak para ayo tetai ya kakau. Tebukin ibu tu kaki ya ada insinya. Aki yang ayah, aki anak nak tahu roy. Tapi tapi kata nak kini pas, dia non dapat kau. Aikabu.
2: No, kuatnya yang ingin kau kongra, awak ni kakak metaku kan mana ya pun insinya.
3: Eng, tunggal nak ibu kau nak kanu atau misi ada nak kau yang tetayan, ni pun tika pun iru yang diri nak. Nyamuan nak iru yang tetayan primary school, negara kuah, pilih yang kena kita, ikat dengan senior secondary school. Ayo, erang kau kongra, awak ni kakak metaku, arun nak kau buat iru yang kali. What bang bang?
2: Oh, seksi ngaya, mai pun karutona, hari pun nak kata roy mai nak kanu atau mother ministry, misi, rona kiri yang ana SOS, away contractors yang misi, mana project tak? Kia mena yana. Origi, aipun pismaya kia ometa. Nakon nana services mise me ana eso wiso project tari na koroyan tita yana.
0: Ayya rekabela ni kami pa ekawa ke yo ni to ko namda pa kan na kuna no na na service ke pote ke ma kuria ke mise an na tawruan groya na ponte dayan ya kakawa ki bukini ya yo pa ya ki yo ki si ya yo ni tay no na kanua no ke mise mana so wis awai contractors atamina na dayan na tererua am pote ke ma kuri a ko tangira ki a de mise awana project atamina yana.
2: Aika akakao kiro ntapota mnamata. Ninga yote tayane, oena puwa kia.
4: Ladies and gentlemen!
3: Eng, ayabo nginsinia kitimise Engineering Day. Epo nipakaroy tapong wabu ime ni mewa na konu wabu ime ono wansun. Wawa tanga wabu ime ono wa. Igeena buka meruwa kieni. Ndapairi kisikwea. Ani metakwa kina kira nuntila actioning. Nana page PPA. Ani bunda na page lepa timise. Ayyo amtai tapota nnamitan kiera kumera yon tarawa. Roman tapairi kisikwea. Gera kumera sira kuna kilibas. Ayyo amtai. Metakwa kira nuntam sosuwa media. Panda titai. Ani na kere fere yai. Aru ni kakawa ni sibaka ya insinia. Ibukin na pera ya kiribas. Akiye na wuta. Kiribas. Patebe erga ibana. Uziwa nada ayo. Yeah man. Yeah man.

Senang mohon anak kongkan nyete tengoram atau wan kanwan tepong ada atau roy nape ipa kendo ngoram. Senang mohon nangkan nemen tiaw noni kiri pas mepa nape. Kare metuan tiang tak atau roy nampa neme awa. Ete ime tua kata utawan kare metuan tiang. Di mere nanta ipa kendo tiaw noni kiri pas mepa nape. Di kinta apa kia puru roni karau ori pen tepe ayai. Ngayari akau ringa kita potan no meta nipa ina te tara tara roy. Tawan kanwan tepong ipa kendo tiaw noni kiri pas mepa nape. Ada kata urawaki tepi mewo wa temene semin de mewa ge pakan tai ai pekin tai de kinta pong ayu ta kane mepong tepi meruai wa suon wo wa tanga wa pi mono wa an to ki kamene na nan te awa no wan te mani ngapong ni ngapong tepi ari ki tei me to an rota ki pana pe otyo no ni ki de pes tai an wanang inang ake ana komen nang pua ka ake amenai miang meyo ai meye ki meyo an jano ni ki de pes Taran tiaw noni kiri pes me pana pe. Tiang ngay pipi temen me tua tau, mei miang mei nuku nako miya ki mei nuku. Nipiri na wo wana kon tepi mene me ote not, ena kunanto kari mere rantai. Taari ena roi mene mere pu. Taran makin me putari tari te tairi ke yu ena wana inang te utana si ta karawe pipi ten nao na tape uwa. Taran ni ngapong ena diri nga men karawe pipi ten nao na tape uwa. Merake ya pe yang tarawa mayana, Tetapi kalau yang na wanang nang tahu tanah menkarau webpet dan nona tapi uwa, terang dengan apa yang na wanang nang tahu tanah, an karau na webpet dan nona tapi uwa. Terang tebong ibu kini kuri aran muka wape meme. Tetapi kalau tahu tanah tahu wanang nang menpuru runi karau nona tapi uwa, terang dengan apa yang na wanang nang tahu tanah an karau webpet dan tanpa tapi uwa. Terang nono ustabi tahu ya peru ani kunau. Ana wanang nang tau tana men kara wae pe pete on kura kura di mere nan tai di mungin tai di. Tara ni ngapong tau tana tau wanang nang on kara wae pon tau naono tapi uwa. Tara no no tu ata mena waro re. Di tai di kei yu ana wanang nang tau tana si ta kara wae pe pete na kon ne pon tau naono tapi uwa. Tara ni ngapong tau wanang nang tau tana men kara wae pon tau nta apa tapi uwa. Taran tepong kan ni pukin pangan apa? Tetapi dia yu kan tani ngah kita wanang inang men karau web pun tahu. Taran ngah apa ngena wanang inang tahu tanah men karau web pipi ten nawan tapi uwa. Kawain nama kaina. Ahi teni pung ini main teh si pung iya Katau tawan tiara mata iya pun si pukin kiri pes ma pangan apa? Ikan tani ngah kita ayat tapi iya pun starin te teman tadi dia yu. Ikan tani ngah kita korain dia tanah uwa desemare uwa tawan temita. Ruai wa de menesmi nu anu wan de tairi gei. De rangkan ne tawana de menesmi nu wan ka rangaina. De dina no na paya ke tawana de semare tawana wa de mita. De ya pusarei maina wa pui de menesmi nu anu wa de mani nga pong ni nga pong. De ya tana ai wo wa de semare awa wo wa de mita. Aneri ki tawani kanante pong ni bukin. De ano ikire pas me pana pa. Oi bukin kan de tiaw non rai na miang merawaki. Yari muana kina pe men de ta kauring kare metuan tiang di mere nan tai ta kata uroi nan pat yan uma. Ete ime to kata utawan kare metuan tiang di mere nan tai yon tiaw non rai na miang. A kauringa kita pota no me tani pai na te tata uroi. Tawan kan wan tepong ibukin tiaw non rai na miang warawaki. Ari kata urawaki tepi mei suwa te menisimin ten uam te tani meon tai enako. Ai pukin tai dikin tepong ayu atakane meapung, tepi meruai wan sun, antuki kapongan akina, nakon tiawan uwa, teman ni ngapung ni ngapung. Tepai ariki, ete ime tuan karaurau ni maingin tepari konang ete ITCZ, ime angin tiawan onrai ne miang. Ida dikin nane, te wanana pe tepari konang e, ke te wanana pe tepari konang ni pengaki ime yakini Christmas, ande isina konako on tiawan onrawaki. Anna ko meini kun tiaan on kiripäs. Taran tiaan on reina miang tiangeja piipete men metua tau. Mei miang meini kun ako meijäki meini kun. Lipidina auu anakon te piimeni meuote noot enakon antokari merenän tai. Taari ene meripu. Taran tiaraina te tairike juuna roi meni karauwe piipete naona tapioua. Taran inga apong tau te wananginang tau tanani karauwe piipete. Taran tapueran de tairi ke yu na roi men karawe pepe ten tapa tapewa. Taran nga apong nga diri nga si ta karawe pepe ten tapa tapewa. Christmas de tairi ke yu na wanang nang tautana men bururu ni karaw na ona tapewa.
taran ni ngang pongi pagi ni Christmas, sekarang tani ngang kita diri ngang, mana cara uai pipi ten naon tapi uwa. Taran kantun tiang uai pipi ten men metu atau mei mei ya kita kau mei ni ku. Nipiri na tau uana nakon tepi metu uana the north, tari na roy. Taran te tairi kiai ya na uana nginang tau tana mana cara uai pipi ten nakon ne pon tau. Taran ni ngang pong tau tana tau uana nginang mana cara una pe pon tau. Kawain na makaina, aite ni pong imain te isi pong ieta. Katautauan tiora mata yapu sipukin, Christmas. Ekan tani ngaki pa, esa ni yapu stari Christmas, tukwa tanakon wanuan tetairi kiai. Te yapu se ekan tani ngaki insan tokon dietan na tawana te semari tawana ni mewa temita. Tiora ngkan ne wapu ime ni mewa teminisi minu wawu ane karangaina. Derinan wayake te semari tenua wanua temita. Te yapu sari imuina ibukin Christmas. Tapi meruai wad menisi nak konduai wad temani ngapung ngapung, dia tanana bayar kat esmari ruai wawa wad temita. Tiara mete ya busi bukin kanton. Ekan tani ngaki ya busi kanton wawa temenisi minta buinan nak konde tetairi kai. Ayakan tani ngaki dia tanah tu wana esmari awa isu wad temita. Tiara ante kuat amin nawan karangaina, derinanu ayak kat esmari ono wad temita. Tiara busari imuina. Wapi mawon wate menis na konde pi meto wana de mini ngapong ndie tana eto wana de smare ni mewa wo wate meta au ane tawani kanwan tepong ari ka tawra waki men na opisin tawani kanwan tepong ari peso.

0: Engineering Day. Aya pong insinya, kaya ko na ni kinabi, tebise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kwa tanya, anong tau roi te pota kini makuri, ari ta me makurian kari kira kaya kati metuan kora kora ke mise. Ni korawa, anak pameru, ipukin pongin te Engineering Day, kaya aya pong insinya, kaya pun mise Engineering Day.
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ajio tepo ngare na katine kia ikakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da namata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakao kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kikiripeste ika bubura naro nukatitei, pa ngarina non chakai ni peri. Karawa takawai, teburis, suwan na taran wakin tiran ba ilamin roi, isutagi na kain na kusinan. Oi, makur ni kira kira kora kora, aku ya kira kira kira tay. Herman,
1: kapan nak ya mana yang ni sepon PUB, teachers, BBU, core or projects, kira kira kira raya BMUs.
2: Aku ring apa? Kau pun ada nampak kita nama kain asun. Awan ni tay, ada nak kerawat kengkan ni tepukan daru. Pupura ada nak kerawat kita bayar square, tepukin. Tungan ni ya pungin sini ya, ada nak mau ring nampak panahan kiri pas. Or nanun de live streaming. Taita para ayo tita yega kau. Ibu kene boto kati ya ara insini ya. Aki ngaya. Aki ane nangat tauroi. Tapi kati ra kiri bas. Nanun de tita kau. Aika.

พอคุณแม่รุ่นก็เตะเตะอยากงอร่ายได้กินน้ำเรียนได้รีกายนักน้ำการกินกาวเมสุอายุที่มีตอนมันสิมีอันตัดที่รู้กันตานิงาบอกตาวรายไม่กันดิเกอาสนังตาวรายกันเดนวากินะอะระการักนี่เป็นตัววันวากี้ไปยานักน้ำก็ที่แม่เนติสัมมาบานังะนี่ตัววันมะกรุนีตารีอะไรกินเป็นสิ่งที่สีบุเกะคือที่แม่เนติเป็นอันสีบุอายุรีกินกันเดนแต่เป็นแต่กระทบกี่ตัววันอาตัววัยที่สัมมาบานังอายุยานอร์นับเป็นที่แม่เนติตีนมาอันนี้เอติสักาวากินสีบุไปขราวันนี้เวนยอนตานุAwanas wan sibu, apun karau yang diriya kiri dari kini nak katau pipia. Kita pun kan tu way ayah nora orang kan ni, tetapi ni mana hari, payah karau ni ni, han tetau tahu tera. Kanga ti tekai tu wana ibu tapona, hari kanga piruru tapona. Awaria kapungan angkan ti tekai hari ni kokoropoki ay yon ti, tiapa ketia sibu eragi ni puroi, tetapi ni mana ay.Ipun dengan ini macam nak anda nama kuri dia koroi hari ini jero dia kini orang tay tua hari bayar rokok dari kena. Ia kata rupa tu awam dah ayuh dari kena awam entah bintaran atau amni hari itu bengkai ni kuri ya yang cepat hari puroi hari. Ing pun tamni ini mana itu sibu hari pun dengan karawu roin koru tamni ya tuai kita tin mana ayuh jero hari pun dengan ini mimi ini nanti tuai itu sama mana ngai oya sesirah kini.Tetapi ini mana? Antara yang ram, ikut pergi itu tetapi mana hari kiri oleh tiada kau yang terangkan itu mana ya? Oh ya keangkan ni. Arau ponji itu. Aingga hari yang mengakhir kata wari antara anda yang ram temen mo antara yang nasib baik kau. Yang mengakhir kan itu tetapi mana hari antara. Tamiu arana pondon. Oh nasib baik kau benda nasib itu mana kau bayar memerlukan jauh semainai na. Erang ini bubur.Aku kena norat jauh sana, mungkin aku pun pernah rokai kai. Tapi aku emak kurang tetawaana. Angai itararuai sibu kai. Itarat itu ini mana tuai, ya tak kungkanya nak kau ina. Ajaran kami yang ujiu itu kan aku mereka irarikyo. Pernah kapernya utai indah ini ni kuharum, ni korean tamne indah. Tisibu meta yang nos, awai tamne ya meta. Irahi ni katukai meta ni meta kukurai itu ini mana ini, oh etaku, oh.Irangin tangirian diri na ingan, maupun dia ini peniira, orang nongot dia kan orang nene beberi temau. Eke yang kan ni tuwari, tak nak orang titin mani, akeh tak kangang, sana orang kawara temem panaswang. Eng aran ti sana orang kuai pun simabue, apun ingaya ti sakorupen irangin ikinahaki, awangin nene tami ya kiko koroi irangin ibes memetaya kina nairu ya meta, irangin ibes mepena tami ya karangin memetaya kina ki.Akatikia kini kapan entayan city on itar. Pun tu kapan aku temen detain mana ayu are bonton. Kaya kau na tu awas mabue. Niku kurein nana detain mana ay nakon de city ya Florence. Anda irain napa? Enakon anda kipat temen nate sakorupen napa kuak. Ayatam kan temen Giotto nakon tu why. Yang kau taya ibu nata nasuai bayar orang ini pakuak nukor tamni. Orang ini segeraya nata tamni.Apun yang kiri kita bayar guna ni koroyeri. Mentah nanti ia yang apun nak koroyeru naik dari kim. Akhir tak kangang aku guna ni kiri. Aingai yari yari nak orang kandit itu ilman yari ni ira tuware tistan aku nak kita sama mana ngari. Kiri aku di city ya Florence itu ilman ya Giotto. Ayah nuri itu yang tamni karang itu meru antian nape. Antai itu ya wa aku ayang ni bayi sira pekaun ni koropen na nayaran pekaun tuware semabue.Tepung tu guna ya korang tamnein kan ni tu waris di mabue, ya korang tamnein upun teman. Awak apa ina nunda nanti ni korang tamnei, awak apa ya awak ini mabungin tay, ibun swasta nanti tamnei yari. Ya tak mungkin ya nanti ya ka, heroirin nak sekolah mana ronaiu, payah tanengat ingapung pa, yang ane akhirnya kangen apa, ina rangin nak korai tio tay bukin tu korang tamnei. Tepung hari ini nangkia ingapung.Ayah usang kan itu way semabui, bayar nangina kau nikasa na tamni yari. Angkia rokok ayat terang na tamni yari, jawab kia bayar nora na bete nangu. Toka yon bayarin, cuman yari ekoria tamni inu pun hari. Oh, ya kata yang kan ini kanak kuat nangu hari, merang ini miming kia kima ing bayar suku narona. Ayah tadi ya bangai ya pun stagi nangu tu bayari, mera pun tokoro tamni. Oh, ya sisirah yang kan ini nak kau ya kain na naus.Antai ini biar orang awam makuri ayo. Kang ayah punya iru na don. Mentetaya sih tu, buah punya ini biar orang na mekinan cukup kuri.
ente koro tamne yare ayasna ngani mente ko na ditein mani ajiyo to memme yakuna apain rangina yata kun kanne ngai ai koreya masta payeta ye berangini kante na ngon sugu yonte pairi o ka bara ubure babanna kya u yango panna urwa nam tamne yane en ebon kanta nga kasuwa ya kakina ditein mani ajiyo to merangini ku pena kon kiera ya ki kasuwa ya kak merangini ka mamwa sima bue ndape kauna eta merwa ayata kun kanne yei tepi meni mani aika akonan kor tamne yetena nango na yero ne angaste bo me ponte kwawa en ti tein mani ajiyoto are te sahawa kin sibu yarangin nege kina kina ngi ai ka pi pa nga yete menne te sakor tamne ya montera pe kau te sakor penna e penerona ay bondi kina pe paro roya mani garangin kinaki

Awalnya yo mangkan itu kini namkara kini kau mesu tete ibu kini tetai rikia yo. Awi ibu kini nam rong rong awalnya yo benda kara kia kuawa. Hari ono buat apa pun tiri kini nak yoan Florence yoan itare. Pun aku kata web si ibu kini nongram tetai rikia korapa ibu kini nongram. Uringa pam kara kini kau mesu mangan aku nda perikin tinga pun tay nana payu. Am sakara kini tetai rikia yo pun ngai temetan moni simion tatiru. Korapa ibu kini nongram. Nyakati kirawan kira nam tahiri kayu, punya mesuroy, awas tapu maki.

Kota ini tanah orang yang panan Mauri FM ya panan pora yang kait debu ina. Ipa na yon apangkan dari ero pora yang tokina kanuan nara kata iri kina koem. Takkan tani ngapa kua sandoin te nuwa kiroi na nante. Am tay no orang hari kina koem kaya ne yon nam kaki terana kua kanuan te mui kena yo ya kakate kiroi kua mekai. Pa ina na pate te taratara roi. Tera pa ina kuna na pate na kuroi kanuan na mui kien. Ngai dikini ide tate upia dia san roro ni guna nante tita ide kia yu kura parikin roro na ki urum nanti kira oi guna nante ni kira nanta ide kura mesu roi au sana nga kai spo wakina konten ngapung sapo mo.

Metuan kasih nenek kuya, anak kami meraki ya pura. Oh nasira, awam ya tak kaya pun orang entang iri dan kuawa. Ibu kena payah orang ini biar nyeratai. Nikan kaku kurei hari kita korakina. Metu payah orang ini kanan kuawa kiri. Pasti tara anda kita juga anda kimi us ibu kena na yang hati aswa ibu kira. Pun nak kaya meraka kinti aswa. Wasta kena pe meme metana. Ingin kisah pun nataya pantu kini meurayu. Apun si anak yang umi anak pepeiri aswara, hari apun kari kira, anak pepeiri ini rantu kinti mewai. Eri kini nama tetia aswatinas, awan ini tetia pepeiri kini narapura ni kapeni. Ayah mengaku usmi pokok ya mete, ntiaro pas nataya, pama istirah tangira rayon dewari kari kira. Pun si Yesu erang inta pepeiri kibu kira, awasta ki awam tetia istirah ini kan kaku kureiya. Patokorak ya kanya pun si tanro kon, nama rak inta in puota kiaran kana samet, ayah yaran kana siwana wana. Pasti nari ni katoka anuara, ni kan kaku kureia, tapi men. Tapi tanuara sawa kini miao me Yesu Kristo, ani mau nipai ya kaku kureia na narawa kimi era yang ona. Uringan taina ko, pandu kini miao rayu, apun si anamos Yesu, ena konan kimi miao ra. Yangoya, demi ni saya.

0: Engineering Day ke ayapo insinia ke kona ni kinabi te misse Engineering Day hoilei
1: kotanya anem to roi te poda ki makuri ari ta me makurian kari kira ki apati me tuan kora kora ke misse nikorawa ana pameru ipukin pongin te Engineering Day ke ayapo insinia ke pon misse Engineering Day
0: Kau angku ini aku agit nel, aku ada pun ngarir nak kiri kiri kakau kini yang makur insinia, kau ada pun dah nama tu, soho.
1: Ya, hati mu, apa yang kakau kini insinia?
0: Insinia pun ingat ya wakin nak kiri kiri pesi, kau bura nerun kati kiri, pangan ini nanti kau ini pay, kalau orang kau ini keburis, suan nater wakin teran bahaya dengan Roy. Kita kena kain aku sini. Aoi makur ni kira kira kora kora. Aki akar kira kira tay. Here man.
1: Kampan aki amena yan misse pun PUB, teachers, BBU, core or projects. Kaya kinaki na raya e BMUs.
2: Aw, ringa pa. Kopi na nilawa pang hindi na magayin na sun. Awaan ni titay. Ari ng karawaking kanya, tibu kandaru. Pupura, ari ng karawaking tibu Eric Square. Ipugin. Kung nga na yapong insinya. Ari na meo rin na nun panahan kiribas. Or nanon de live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ibu kini buto kakia arai sinia. Aki yang aya. Aki anay mga tauroy. Tapi kakapira kini bas. Nanon de kakao. Ay kapo.

sina tauruan kan ini bus mayar meten danu ada yang raki nakona kian tin tetai yo oh ya kang ayat akan ti temeten danu ayu Mauri FM 89.9 ngapung ayu ya bubusi tekuna are apa karai te kau me rongrongo pa nakame awai nongra yai ngai itape nikarawa tape unanun te ngapung ayu kura arapo tikiroin koe mekan kura arapa riki kechi kaveru ayna tikiroa ina pehakan wanda mi ngapung mekan ayu ngkan kuna mere katangire pe na ngra yakna ki on panani Mauri FM 89.9 apa karai te kau me rongrongo takantan ngamen katangkin katangakin kuna mayu ayna puni pe mi aunanum nongra Mendam tapa megan.

sina tauro ai ni busma ya te temeten nano me iron kai anta ke tane srotas ha ya ka ngai te kan temeten nano ayo nauri fm 89.9 te yoka te kuna are te pate pate pa nakana ko mo kai na me kai korapa kura ara pariki kai anta ke tane srotas ibukin kainan nara program ka busna wanting apung ayo wayung kan kuna mare na Utang dia pernah orang yang kena kena wanti. Tengah pun ayuh yang pernah ni mahu di FM 89.9. Aku antar dengan katangan katangan kuna mahu ayuh anak pun pernah nuruak ini pernah kena mekan.

0: 깜나 때나니 마구리. 지금 때마다 하나 간다 우러인 거라고 있지 위인하고 야님이 아우씨 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 눈을 오라 아우님이었다꾸는 바에 가리기 나빠 매기리베스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비 때로나 Papun CM screen yang atau roy nama yang am. Posisi ke bahagian tu buat terarai bukini karuan nam TV. Aku kau nana pe nuri bayi kari kini pe mei. Tapi tapi ke audio nabe.
0: Saksi nama yang am channel akhiruan TV. E pun tiga tahun pe nak betaku kuni karuan nana usin tegi ribas. Ada kau karuaki. Dengan kau nabe mei. Tapi tapi ke audio nabe. E pun deh sih nak pe ngkai intai nari. Itiran isu untuk montai lagi. Audio roy untuk tayi lagi. Jawa isu untuk moning abang. Tapi me wanta wano awai jawa awan.
1: Auringa, engkau ya wakan dengan anak apa yang mesuani nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengarani kau nape entetayan ni kau ngurai ko. Awak ni kau metaku ko ni payi kari ki. Ni kau wan nana program toko mete ni kau nama tak.
0: Awam kami ministries, NGOs, apun kampanye nak. Si tawroi nape nabis mai. Ami kata nua tak. Aki, enak kau nana ngurai kau nape metaku kena kiri wan TV. Nako iya tebotan nama tak.
1: Angkoe, ada kau kain anu atira berapa nampu otaki? Setahu roy nape ni kau roy anak kau nere kau tangiria, mepona ayam teroy.
0: Saksi ngai ane mengkami ministries, oh NGOs, setahu roy nape live anu potaki? Apa pula nka sewa taki ame tak kau kina na? Ion dekiriwan TV atau social media.
1: Uring ariki, ada meni kau pakan pon karukan namp TV ane mengam mete pupuat tara. Oh ariki nape nakoim the VIP kete pakan ipu ibu kini nampu pa intosin trading.
0: Taita para, ibu kita nak nemu tata, orang itu kita menambah aikai. Isu watenung akia, akia awa wanung watenung watawana. Ke isu watenung akia, nemu watapor akia, nemu wawa. Taita kita merongrong aikapu. Epon kata merua, amat jatayon payekarik. On kami ngeroyko nika tuapung. Men, kiriwan, cili.

0: Eu remember me campana air PPA. PPA pun tu wana me pohonda na campana ki ana eso wisted out there. Are emina yan the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kim te giribes. Aikai ana main services si bugim te giribes. Dinanan nana radio awana peba ni kongora at the wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kinto kwan business. Karo wante yun kong ora. Nakarin na nambrong orong. Ay kabongan na. Ibukin te bodan na amatang. Sexy ngayon. Ma, ganun na dati pan kong ora. Eto wakira. Ano kung ano manikarin na kano wan ng promotion. Ibukin na business. Ganun na na face. Eto wakira. Ganun na dati pan kong ora. Eto wakira. Iti na to na ganun kuna. Nakarin na yung katano ata. Nakarin na yung brong orong. Baya na kuna. Ano wala ka giro wante bodan na amatang. Ganun na dati wana matay to wana. Wante kaya dati pan kong ora. Ante wakira. Ante yayo. Ganun kura kura. Nakino ng kura kura. Ore ka Iron debutan nada. Ayari ayu am chance. Get the services. Here I am bromoro. Kali ni am bromoro. Pana boresi ya kita nak biar bayar tuker lah. Bayar tak puna antar. No tak yai. Am service.
0: PPA. Itu yang tuan pengen korang nak service. Yon tera tera.
1: Aikal ya kita nak biar kita ini tuan kah korang PPA. Siapa ni? Urin apa yai yang studio. Arya puna anda dia punam. Lina nanti korang ke. Lina nanti band. Arya nanti betul punya. Oh teka teki. Ya puna anda pengen korang tera tera dia ni. Nana studio PPA. Awurin ya. Wajar orang apa? Elem professional PPA. Puna korang punam. Nampun nara kau pun tanggriya. Kita dah ni, aku nak ambil korau kita ini, dah berapa? Ibu kan dah janda wellness. Ibu mungkin ibu tak kenal makulia kita ini, nama kita isteri aku kita usaha. Aku untuk botan nama kita. Aku nak ambil dari lelaki yang wellness. Aku untuk botan nama kita. Ah, seksi gaya. Aku nak ambil korau kita yang track, tiarun track. Kia, layar run.
0: Aku dah ni berapa? PPA korau ana service, yon korau kita ana live streaming.
1: Kita ini yo, ah, serbu. Ma, rapi aku wake up. Lagi jangan dia PPA, ibu kau nasi ibu. Ayah PPA ini kita ini yo. Yang ini dah ana service. Di metuan keroy, lalu dengan social media, lalu live streaming, ada nampak nukuna live, kanuan TV ini tu mana metu mana, ni mungkin tebot lagi, awal lagi, negara kuah tebot lagi, apa perakai? Uring apa? Di metuan video ini kuna keroy ini promotion, but awareness, yang di social media, lalu nanti kau aikabo.
0: Kita kena hormat ramai marketing at bba.org.ki, ibukin panenin rohrohna. Kena na Facebook page Broadcasting and Publication Authority or BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin karigen buham nana services BPA.
1: Yep, isin tisikiris, isin tisikuras, isin tisikiris, isin tisikuras. Yaman! Yeah,

0: Engineering Day ke aya po insinia ke kona ni kinagi te bise Engineering Day hoy lei
1: ko tanya aning to roi te pota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke afati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana buka meru ipukin pongin te Engineering Day ke aya po insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kau orang kau ini kau kita nak, aku ada bunga di nak tiri kek. Kau kini yang makurin sini, kau ada bunga nama tak? Soho.
1: Ya, hati mu. Waktu nak kau kini sini.
0: Insini apa ni gaya wakin dan kari kira kiri pesi kau bubur dan kati tei panari dan orang cakai tei. Kalau tak kawai, sepuris. Suan no terwakin teran bahagia dan roy. Kita kena kain aku sini. Oi makur ni kira kira kora kora. Ya kari kira kita tay. Hiaman.
1: Kampana kia mena yani mese pun PUB, KHS, BVU, KOR, or projects kia kinaki naraya e PMUs.
2: Au ringa pa, kwa kuina nina wapang indana maina ya sun. Au ane titai, arina nkarawa kinkande te bukameru, pupura arina karawa kinte bairik skwea, ipukin tungane ya pung insinia, arina meu rina nun panani kiribas, arina nun de live streaming. Taita para ayo titai ya kakao, ipukin buto kaatia arina insinia, aki ngaya, aki ane nangatauroi, tapi kaatera kiribas, rina nun de pekau. I got one.